Listener dimanapun Anda berada, khususnya umat Kristiani, di pagi ini setelah sejumlah mada gerejawi menemani ruang dengar di hari Senin perayaan Pentakosta kedua, hari ini akan kami siarkan langsung jalannya ibadah Pentakosta kedua dari Gereja GKI Bethlehem Wamena.

Sebelum kita beribadah, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan yang ada di luar dari gedung gereja supaya dapat mengambil tempat bersama-sama di dalam gedung.

Mari kita beribadah. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah atas saudara-saudara anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi memuji memuliakan nama Tuhan bersama dari nyanyian rohani nomor 72 bait 1 dan 2. Roh Kudus, Roh Kebenaran,

Kita akan mendengarkan bersama-sama kesaksian pujian yang pertama yang akan disaksikan solo GBK Ade Evin. Disilahkan bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan.

Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Hendaknya setiap kita diantar dengan kesaksian pujian ini, setiap orang akan merenung dengan apakah kita akan membalas segala kebaikan Tuhan. Dan mari kita nyatakan bersama segenap hati kita, kita akan menyembah Yesus dan bersyukur kepadanya untuk selama-lamanya. Diberkati Adik Evin dengan talenta suaranya untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, Persekutuan Perayaan Pentakosta hari kedua, saya silakan kita berdiri dan kita bersama-sama hendak mendengarkan hukum Tuhan. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan berdasarkan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus tolong memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk dapat melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Disilakan persekutuan duduk kembali. Setelah mendengarkan hukum Tuhan tentang hukum kasih itu, mengasihi Tuhan dan sesama, kita diantar bersama-sama pada kesempatan ini untuk datang kembali kepada Tuhan di dalam segala kerendahan hati kita, dan kita mau mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Jemaat Tuhan, siapakah di antara kita yang layak di hadapannya? Akuilah dengan jujur setiap kesalahan kita di hadapannya, agar kita diampuni olehnya. Karena itu mari, dalam kerendahan hati kita, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Setiap waktu, dalam perjumpaan dan pertemuan dalam ibadah-ibadah raya minggu pagi yang terus kami lakukan dan berlangsung dalam kehidupan bergereja dan berjemaat kami, kami diperhadapkan dengan mendengarkan hukum kasih di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Kami mengikutinya dengan baik dan dengan seksama. Namun kami ada dalam kesadaran sungguh di hadapan kekudusan Tuhan bahwa di dalam setiap praktek-praktek kehidupan kami, tidak seorang pun di antara kami sanggup dan mampu untuk dapat melakukan hukum kasih itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami tidak mampu untuk dapat menyatakan itu dengan sempurna. Karena itu, Tuhan, kembali kami diperhadapkan untuk mendengarkan hukum kasih itu. Mengantarkan kami ada pada kesempatan ini di dalam doa pengakuan dosa di hadapan kekudusan Tuhan. Dengan tangan-tangan kami yang terlipat, kepala kami yang tertunduk di hadapan kekudusan-Mu, kami mau bilang dengan jujur kepada Tuhan bahwa kami tidak sempurna dan kami tidak dapat mampu melakukan hukum kasih ini dalam kehidupan kami. Sayang kami Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami selalu untuk dapat disebut sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang telah hadir membangun hati dan tanah rohani kami terus dapat memampukan kami, membimbing kami untuk dapat melakukan hukum kasih ini dalam kehidupan kami. Kami mohon ini karena kasih
Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan menebus akan segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 76 bait kedua Bapa kami jangan lalu.

Jemaat Tuhan, dengarkanlah pemberitaan anugerah. Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah Juru Selamat dunia. Allah yang penuh kasih. Karena itu, dengarkanlah berita keampunan bagi kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 menjadi berita anugerah kepada setiap kita yang sudah mengaku akan dosa kita dengan sungguh-sungguh kepadanya. Nyanyian rohani nomor 76 bait 5, hatiku yang dikeraskan, Tuhan kau lembutkanlah.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri dan kita hendak mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan bersama semua orang percaya di setiap zaman dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia, memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Nyanyian rohani nomor 189 bait 2, serikatmu tetap teguh di atas alasan dan apa kata seterusnya.

Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesaksian pujian ini juga mengantarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita juga bisa berkata kepada Tuhan, izinkan aku menyembah Tuhan dengan apa yang kupunya. Karena tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu. Dan biarkan aku menyembah karena hatiku milikmu seutuhnya. Diberkati trio GBK Anak-anak Kekasih untuk terus bersaksi, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan talenta suara-suaranya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini dalam perayaan ibadah Pentakosta hari kedua. Bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita disiapkan secara sinodal menurut surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus. Kita akan baca dan renungkan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 25. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 hingga ayat 25. Sebelum kita membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa. Bapak Ibu bisa bersama-sama mengikuti di dalam tata ibadah yang ada di tangan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Ya Roh Kudus, baharuilah pengertian umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, juru selamat kami. Amin. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah. Saya ulang, aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berbicara dalam bahasa lidah, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak berbicara kepadamu dengan penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda?

Atau jika nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berbicara dalam bahasa lidah. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang dapat dipahami, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab kamu hanya akan berbicara kepada angin. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Namun jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian dengan akal budiku. Sebab, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Namun dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah. Saudara-saudara, janganlah menjadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku berbicara kepada bangsa ini. Namun mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa lidah adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dalam dan tiap-tiap orang berbicara dalam bahasa lidah, lalu masuklah orang-orang biasa atau orang-orang yang tidak beriman, bukankah mereka akan katakan bahwa kamu gila? Namun, kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang biasa, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita saling berbalik kanan dan kiri kita. Mari kita saling jabat tangan dan katakan selamat merayakan Pentakosta. Bapak Ibu, bisa lihatkah di belakang Bapak Ibu, ke depan, di depan Bapak Ibu, samping kiri kanan? Apa kabar ya? Apa yang sedang terjadi? Bukankah Roh Kudus membangun hati kita dan tanah kita? Tung sudah dengar kemarin, tapi kenapa hari ini banyak bangku yang kosong ya? Kembali ke masing-masing orang ya. Sukacita bahagia kita pagi ini bisa mengambil bagian dalam perjumpaan ibadah dalam perayaan Pentakosta hari kedua ini. Bapak Ibu Saudara persekutuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kalau pada ibadah Pentakosta hari pertama kemarin kita belajar bersama dan merenungkan tentang janji pemulihan Allah yang luar biasa. Memberikan kepada masing-masing kita hati yang baru, dan setelah tanah rohani hidup kita dipulihkan menjadi subur. Lalu pertanyaan untuk kita bersama, apa guna semuanya? Atau untuk apa semuanya itu? Bapak Ibu yakin bahwa hatimu, hatiku sudah mengalami pembaruan di dalam pekerjaan Roh Kudus? Halo, Bapak Ibu tangkap tuh apa yang Ipen sampaikan. Jangan sampai saya pakai bahasa lidah lagi, Bapak Ibu tidak paham. Bapak Ibu tangkap tuh dan percaya bahwa hati kita, tanah hati kita ini sudah diperbarui. Amin. Karena itu, tong diantar sama-sama pagi ini untuk lihat bagian firman Tuhan lalu bertanya dan merenung. Kalau hati kita sudah mengalami pembaruan, apa guna semua yang terjadi dan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita? Jawabannya adalah Allah, dia tidak membiarkan hati yang baru itu menjadi pasif dan hanya dinikmati oleh saya sendiri. Tanah yang subur itu harus menghasilkan buah. Manis tidak ya? Mau tanah hati kita menghasilkan buah yang bagaimana? Bapak Ibu, halo? Mau buah yang asam kah, pahit kah? Manis. Manis tentunya. Seperti Kristus yang hidup di dalam kita. Manis toh? Bapak Ibu manis? Manis, Ibu Pendeta juga manis toh? Iya. Roh Kudus, dia melengkapi hati yang baru itu dengan karunia-karunia roh, talenta, dan kemampuan untuk melayani. Maka hari ini, Rasul Paulus lewat surat yang kita baca ini akan berbicara bukan saja kepada jemaat Korintus, tetapi juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya tentang bagaimana Roh Kudus memakai kita untuk membangun. Roh Kudus pakai kita untuk apa, Bapak Ibu? Membangun. Jadi hati yang baru itu, dia tidak boleh egois. Hati yang baru itu tidak boleh mementingkan diri sendiri. Karunia rohani yang kita terima, yang sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita, bukan untuk menjadikan kita sombong, menjadikan kita angkuh, kemudian pamer apa yang ada pada kita dan membuat kekacauan itu terjadi di tengah-tengah hidup persekutuan dan pelayanan kita. Tetapi Roh Kudus, karunia yang menjadi bagian dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, mengantarkan kita untuk menertibkan hidup gereja
menertibkan hidup persekutuan, menertibkan pelayanan kita, dan menyampaikan pesan-pesan damai. Tong hadir itu membawa sukacita. Dan tong hadir terus orang lain geser, pindah. Dia yang datang ini tidak menghadirkan sukacita. Dia pu penampilan, dia pu gaya, dan seterusnya. Tong su tahu dia, dan seterusnya. Roh yang telah memperbarui hidup hati Bapak Ibu Saudara dan saya akan membawa kita untuk membangun hidup persekutuan, tidak memecah belah, ya, tidak menghancurkan. Tetapi kehadiran kita dengan karunia yang ada pada kita akan menghadirkan damai, akan menghadirkan sukacita, dan menghadirkan keselamatan Tuhan itu dengan jelas dari tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kita. Ini yang sedang Rasul Paulus dia mau bilang untuk jemaat yang ada di Korintus, tetapi juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Bertolak dari keadaan jemaat di Korintus ketika itu, orang-orang Korintus yang bertobat menjadi Kristen dan menerima Roh Kudus, mereka memang mendapatkan karunia-karunia rohani yang sejati, seperti yang ada pada Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Sayangnya, Bapak Ibu, latar belakang budaya lama mereka terbawa masuk ke dalam gereja, sehingga mereka mengalami euforia rohani benar, tetapi keliru. Mereka sangat mengagumi karya bahasa roh itu atau bahasa lidah secara berlebihan, karena menganggapnya sebagai tanda bahwa dong lebih suci begitu, karena punya bahasa lidah tadi. Mereka lebih hebat dari yang lain. Akibatnya apa yang terjadi? Saat ibadah jemaat itu berlangsung, semua orang ingin berbicara dan berlomba-lomba menyampaikan bahasa roh atau bahasa lidah tadi secara bersamaan dengan suara yang keras, terpelan-pelan, suara yang keras. Suasana ibadah itu menjadi kacau. Sehingga apa? Paulus dia menulis surat ini untuk menegaskan bahwa karunia Roh Kudus itu sesungguhnya harus membawa ketertiban. Bukan apa? Bukan apa, Bapak Ibu? Kekacauan. Karunia harus membangun, bukan menghancurkan. Ayat pertama menjelaskan tentang kasih sebagai fondasi dari karunia itu. Apa yang menjadi fondasi, Bapak Ibu? Kasih. Paulus dia membuka pasal ini dengan perintah tegas. Kejarlah kasih itu dan apa? Usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Bapak Ibu, Paulus dia sengaja menaruh pasal 14 ini setelah pasal 13. Pasal 13 itu bicara tentang apa? Kasih. Artinya, karunia ataupun talenta sehebat apapun itu tidak memiliki nilai di mata Tuhan jika tidak digerakkan oleh kasih. Artinya, tanpa kasih, karunia hanya akan menjadi alat apa untuk apa? Sombong saja. Untuk pamer, dia boleh. Untuk kasih tahu ke orang lain, saya boleh mendapatkan pujian. Karena itu jadi pelajaran untuk kita semua hari ini. Sebelum kita melayani, baik sebagai pendeta, penatua, halo Bapak Ibu penatua, siamas, pengisi puji-pujian, yang setiap dalam ibadah mereka datang bersaksi dengan talenta suara, semua yang terlibat dalam pelayanan, tong harus memeriksa hati ini. Mengapa tong melayani sebagai para penatua dan siamas? Kenapa tong berdiri dan bersaksi memuliakan nama Tuhan dengan tong pu suara, dengan talenta yang ada pada kita? Kita harus memeriksa hati kita, bertanya, kenapa saya melayani? Karunia dari Roh Kudus itu bukan diberikan agar tong terlihat lebih suci, lebih hebat dari jemaat yang lain, tetapi untuk menolong, membangun sesama jemaat. Pujian yang tong sampaikan itu akan menjadi berkat
bagi orang lain. Pelayanan yang dilakukan Bapak Ibu para penatua Siamas dengan gagah-gagah stola merah hari ini, Bu Pendeta, silau sekali, itu bukan untuk sombong, tetapi benar-benar bertanggung jawab melakukan apa yang menjadi tugas, panggilan, dan pelayanan kita. Dan kasih itu harus menjadi alasan utama untuk melakukan segala sesuatu. Kasih itu harus menjadi dasar dulu, supaya antar orang untuk tetap ada dalam kerendahan hati. Pertanyaan untuk kita, saat kita melakukan pelayanan, menggunakan karunia dan talenta, memberikan sumbangsih di gereja, apakah saya sudah melakukannya dengan tulus karena mengasihi Tuhan dan jemaat? Ataukah dengan diam-diam saya sedang mencari pujian dan penghormatan dari manusia? Jawaban itu ada pada Bapak Ibu masing-masing, dan hanya Tuhan yang tahu. Berikut ayat 2-5 menjelaskan untuk kita tentang karunia yang membangun bersama. Paulus dia membandingkan dua karunia yang sedang menjadi perdebatan di Korintus tentang bahasa lidah dan nubuat ini. Paulus dia menegaskan, orang yang berbahasa roh atau berbahasa lidah tadi berbicara secara misteri kepada Allah, sehingga yang disampaikan, ditonjolkan hanya bagian kerohaniannya secara pribadi sendiri. Dan sebaliknya, orang yang bernubuat menyampaikan firman lewat sikap, tingkah laku, tutur kata, itu akan sangat dimengerti bagaimana lewat hidup dan kehidupannya akan berbicara kepada manusia, dan manusia yang lain akan memuliakan Tuhan. Sifat dari firman yang jelas, khotbah yang hidup dari tengah-tengah kehidupan kita lewat karunia yang ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah membangun, menasehati, dan menghibur umat Tuhan dan sesama. Sehingga Paulus dia menegaskan bahwa dalam jemaat dan gereja, karunia yang membangun itu jauh lebih utama daripada bahasa lidah yang digunakan. Yang menegaskan kepada kita hari ini, ibadah di gereja ini bukanlah tempat untuk kesenangan rohani yang egois dari setiap orang yang mengambil bagian di dalam. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Perkataan kita, doa kita, dan kesaksian hidup kita dalam persekutuan harus membawa dampak yang menguatkan iman orang lain. Bukan membuat mereka merasa minder, bukan membuat mereka terhakimi atas segala sesuatu yang tong lakukan. Menjadi pertanyaan untuk kita dan perenungan, apakah kehadiranmu, ucapan Bapak Ibu Saudara, dan keterlibatan kita di gereja dan persekutuan selama ini sudah membawa dampak yang membangun atau belum? Membawa dampak yang menasehati atau belum? Membawa dampak yang menghibur orang lain dan sesama saudara seiman? Atau justru kehadiran saya membawa perpecahan? Kehadiran saya membuat orang lain minder? Kehadiran saya membuat orang lain merasa terhakim, menyinggung perasaan, dan lain sebagainya? Bapak Ibu Penatua Siamas, halo? Bapak Ibu yakin semua pelayanan yang dilakukan hari ini sudah menjadi berkat? Periode ini mau selesai, periode ini mau berakhir. Ataukah perkataan kita, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan ini membuat orang lain merasa terhakim, ataupun tersinggung, minder, dan lain sebagainya? Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ayat 16:6-19, kejelasan pesan dan akal budi. Paulus dia menekankan bahwa ibadah Kristen itu melibatkan roh dan sekaligus akal budi yang sehat. Ayat 15, melalui ilustrasi ayat 7-8 menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya,
ilustrasi yang Paulus tuangkan di sini. Paulus menjelaskan bahwa jika sebuah instrumen itu tidak mengeluarkan nada yang jelas, orang tidak akan tahu lagu apa yang dimainkan. Demikian juga dengan sangkakala perang. Jika ditiup asal-asalan tanpa kode yang jelas, prajurit akan bingung dan kalah berperang karena tidak menangkap dengan baik akan bunyi sangkakala yang dibunyikan. Demikian juga ibadah di gereja. Pelayanan yang dilakukan itu harus bisa dimengerti oleh pikiran agar jemaat juga bertumbuh dan dengan sadar mereka katakan amin atas setiap doa yang kita naikkan. Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah Allah yang tertib. Dan tong tahu salah satu buah roh itu adalah apa, Bapak Ibu? Penguasaan diri. Sehingga kehadiran Roh Kudus itu tidak membuat kita bertindak sesuka hati kita, semau dan seenaknya kita. Dan kemudian tong hilang kendali. Tidak mampu kontrol tong punya emosi, tidak mampu untuk mengelola tong punya emosi. Sehingga setiap perkataan yang keluar dalam setiap pelayanan itu ditegaskan harus dikontrol baik roh dan apa? Akal budi kita dan dikendalikan dengan baik sehingga disampaikan akan keluar dengan sopan dan teratur menggunakan roh dan akal budi supaya perkataan kita itu tidak mengecewakan orang lain. Bapak Ibu, halo. Sepanjang ini perkataan yang keluar dari Bapak Ibu punya mulut itu sudah terkontrol dengan akal pikiran kita dan roh kita sehingga kita sadar bahwa perkataan yang keluar ini akan terdengar baik dan sopan serta teratur dan tidak akan mengecewakan orang lain ataupun menyinggung serta menyakiti sesama kita tetapi membangun. Bapak Ibu, halo. Bapak Ibu sadar untuk bagian ini perkataanmu sudah sangat membangun atau belum? Belum. Bapak Ibu-ibu pendeta juga terkadang tidak mampu untuk kelola emosi. Di rumah saja, kalau di luar rumah saya bisa mengontrol emosi. Dengan anak-anak itu kadang saya tidak bisa mengendalikan emosi, mengelola emosi saya. Ya. Tapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya jangan ada orang tua karena emosinya tidak mampu untuk mengelolanya dan perkataan yang keluar menyakiti hati anak-anak. Benar toh, tidak mengecewakan mereka, menyinggung mereka. Tapi juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Penatua dan Siamas, tong harus mampu untuk bisa mengelola emosi kita. Minta Tuhan tuntun, tapi juga akal budi yang luar biasa yang sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Supaya perkataan kita dan semua yang kita keluarkan itu tidak mengecewakan hati sesama. Pelayan, teman pelayan kita. Tapi juga di tengah-tengah hidup persekutuan dan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir ayat 20-25. Dampak ibadah persekutuan itu bagi orang lain. Paulus meminta jemaat di Korintus memikirkan orang lain yang belum percaya. Bukan berarti di dalam jemaat ini ada yang tidak belum menjadi percaya, ya. Tetapi jemaat yang awam ini, jika orang luar masuk ke gereja ini dan melihat semua orang berteriak dalam bahasa roh tanpa aturan, mereka akan mengira jemaat ini sudah apa? Gila. Ya, sampai orang lain bilang, Penatua Siamas belum gila kah? Sampai dia tidak mampu untuk mengontrol akan seluruh perkataan dan semua yang ada pada mereka. Ibu pendeta gila kah? Sampai tidak mampu untuk mengontrol akan emosi, mengelola emosi dan memperkatakan sesuatu yang baik penuh dengan damai sejahtera. Namun jika pelayanan dilakukan dengan jelas, teratur dan penuh kasih, kuasa Roh Kudus akan menyelidiki hati orang luar di sana, menginsyafkan mereka
karena perkataan para hamba-hambanya luar biasa, menghadirkan sukacita, menghadirkan damai, dituntun dengan roh tapi juga dituntun dengan akal budi. Menolong orang lain, membangun kehidupan umat Tuhan dari tengah-tengah hidup bergereja. Maka mereka akan datang dengan sendiri, sujud menyembah Allah dan mengakui benar bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah hidup bergereja ini. Tuhan hadir dalam persekutuan wanita, Tuhan hadir dalam persekutuan kaum bapa, Tuhan hadir dalam persekutuan anggota muda, Tuhan hadir di dalam ibadah-ibadah sekolah minggu, dan Tuhan hadir di dalam hidup berjemaat. Karena para hamba-hambanya mampu untuk mengelola emosinya, mengandalkan roh dan akal budi untuk memperkatakan segala sesuatu. Dengan begitu penegasan bagi kita, gereja kita harus menjadi tempat yang ramah bagi jiwa-jiwa. Cara kita menyambut orang lain, sesama, gereja harus menjadi tempat di mana orang yang sedang terluka atau yang jauh dari persekutuan bisa menangkapi kasih Kristus dengan jelas melalui sikap hidup kita. Jangan dong datang terus dong lari. Karena dong lihat penatua itu lagi, si mas itu lagi, dong sudah tahu dia bicara-cara. Begitu. Sejauh mana Bapak Ibu dan saya dalam pelayanan dan kesaksian kita yang kita buat menyatakan kasih Tuhan dan membawa banyak jiwa datang dan rindu untuk bertobat dan menyembah Allah. Menjadi tugas tanggung jawab tong semua. Karena karunia itu adalah anugerah, bukan untuk pamer, bukan untuk menyombongkan diri. Karunia itu membangun, bukan untuk mengacaukan. Dan sekecil apapun yang dipercayakan kepada Bapak Ibu hari ini, pakai itu untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kita dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Disilahkan paduan suara anak GBK bersaksi dengan kidung pujian. Luar biasa ya Bapak Ibu, tong sedang melihat sesuatu yang membangun perjalanan hidup masa depan dari anak-anak, dan kita percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja untuk mereka dan menyiapkan mereka untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan.

Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, terus diberkati anak-anak kita bahana Kristus dengan talenta-talenta suaranya untuk terus bersaksi menjadi berkat memuliakan nama Tuhan dan membangun hidup persekutuan bergereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita meresponi akan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Jemaat Tuhan, hidup dan semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Sebab itu persembahkan kepada Tuhan persembahan syukurmu. Dan biar kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan mengiringi persembahan syukur pagi ini. Nyanyian rohani nomor 119 ayat 1 sampai dengan bait 1 sampai dengan bait 7. Jemaat pemuji Tuhannya mengingatkan karunia dengan syukur dan suka hati.

Kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, kami mau bilang banyak terima kasih kepadamu untuk waktu kesempatan yang begitu indah. Engkau boleh anugerahkan kepada kami selaku persekutuan jemaat Tuhan di tengah-tengah hidup jemaat Bethlehem Wamena. Tapi juga kepada kami para hamba-hambamu berkesempatan juga untuk dapat melakukan seluruh tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kami. Terima kasih banyak Bapa untuk waktu ini. Karena kesempatan ini kami boleh belajar bersama-sama dan mendengarkan akan suara Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Firman-Mu mengantarkan kami, mengingatkan kami tentang Roh Kudus yang telah membangun, membarui akan hati dan seluruh kehidupan kami. Dan menegaskan kepada kami bahwa Roh itu sudah ada, diam di dalam seluruh kehidupan kami. Dan memperlengkapi kami dengan berbagai karunia dan talenta sebagai anugerah yang datang daripada Tuhan. Membawa kami untuk ada dalam kesadaran tentang semua yang kami terima dan kami alami. Dan membawa kami, mengingatkan kami untuk bagaimana setiap karunia, karena Roh Kudus telah membarui hidup dan kehidupan kami, kami akan menjadi berkat, membangun hidup persekutuan dan pelayanan kami, menjadi pembawa-pembawa damai lewat tutur kata dan sikap kami sebagai ibadah yang hidup, sebagai khotbah yang hidup. Dari tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan tulis firman-Mu ini di dalam hati dan seluruh kehidupan kami, supaya tidak seorang pun akan menyombongkan diri tentang semua karunia yang ada pada kami, tetapi kami akan mampu untuk menghadirkan sukacita, menghadirkan damai, menghadirkan sejahtera, tetapi juga membangun akan hidup persekutuan dan pelayanan kami. Tuhan tolong kami, sebab kami terbatas, kami tidak sempurna dan jauh dari kesempurnaan. Pegang tangan kami, teguhkan iman dan pengharapan kami, bahwa hidup kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, tetapi akal budi kami untuk melengkapi akan segala sesuatu yang akan kami lakukan dan kami kerjakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkenanlah atas seluruh rangkaian peribadatan yang boleh kami lakukan dalam perayaan Pentakosta hari kedua pagi ini, yang telah dilakukan bersama-sama dalam pelayanan ini oleh hamba-hambamu, para penatua dan siamas, prokantor, pemain musik, tim multimedia gereja, bersama dengan security, petugas-petugas membunyikan lonceng, kostor, dan semua kami yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Supaya apa yang kami lakukan menjadi karunia dan anugerah yang telah Tuhan percayakan kepada kami akan membangun kehidupan bergereja dan berjemaat kami, membawa jiwa-jiwa lebih banyak ke tengah-tengah hidup persekutuan pelayanan, menginsafkan mereka, tapi juga datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan, membangun akan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan, semuanya hendaknya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan kekudusan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba terus berdoa, membawa kehidupan umat Tuhan di tengah-tengah jemaat Bethlehem Wamena dari rayon 1 sampai rayon 20, pintu yang pertama sampai pintu terakhir. Bahkan setiap simpatisan yang mengambil bagian, ibadah-ibadah yang berlangsung dari tengah-tengah rumah Tuhan, tapi juga secara live streaming, yang diikuti juga oleh setiap umat Tuhan. Dalam kebersamaan hidup bergereja ini, Tuhan tolong agar setiap umat Tuhan yang ada di dalam hidup berjemaat ini, mereka dapat mampu untuk menggunakan semua karunia yang ada pada mereka juga untuk dapat membangun hidup persekutuan,
dan pelayanan bukan untuk menyombongkan diri mereka, supaya janji berkat Tuhan itu terus akan menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, secara khusus setiap umat Tuhan yang mengambil bagian dalam perayaan Pentakosta hari kedua pagi ini, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa dan anak-anak, diberkati oleh Tuhan, diperlengkapi terus dalam melakukan seluruh tugas, tanggung-tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan, dan jadikan kami sebagai surat hidup untuk menyampaikan berita sukacita ini, kabar baik ini, di tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan-pekerjaan kami, tapi juga di dalam hidup persekutuan dan pelayanan kami. Kami berdoa bersama-sama juga bagi anak-anak kekasih kami yang telah menyaksikan puji-pujian mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Solo Ade Evin, Trio GBK dan paduan suara anak Gita Bahana Kristus. Tuhan memberkati mereka dan kami percaya Roh Kudus juga telah membarui hidup mereka dan akan terus memperlengkapi mereka di dalam pertumbuhan perkembangan mereka lewat talenta suara yang dilatih dalam kebersamaan ini untuk menjadi berkat di kemudian hari dari tengah-tengah perjalanan hidup mereka dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan sorga untuk kebersamaan yang boleh terjadi dan berlangsung pagi ini. Diberkatilah setiap kami yang mengambil bagian sebab kami dikatakan berbahagia. Kami berdoa membawa akan persembahan syukur umat Tuhan yang sudah terkumpulkan juga pada pagi ini. Dua keluarga bersama-sama dengan dua keluarga yang memberikan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Keluarga di rayon 2 dan satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama mereka. Tapi juga tiga keluarga yang mengucap syukur atas pertambahan satu tahun usia anak kekasih mereka orang tua dari tengah-tengah perjalanan hidup. Keluarga Halimba atas penambahan usia bagi Bapak kekasih genap 60 tahun tepat di hari ini. Keluarga S.A. Kamer atas penambahan usia juga bagi anak kekasih Oldeman Kamer pada tanggal 21 Mei. Dan seorang ibu di rayon 2 yang tidak menyebutkan nama atas penambahan usia yang ke-56 tahun tepat di hari ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi dan keluarga yang datang membawa akan ungkapan syukur mereka dan memberi persepuluhan, tapi juga pengucapan-pengucapan syukur mereka. Diberkati hidup dan kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha pencaharian, tapi juga diberikan umur yang panjang, kekuatan dan kesehatan. Kami terus berdoa membawa kehidupan umat Tuhan bagi para tua-tua dalam jemaat, janda duda anak yatim piatu. Tuhan terus pelihara mereka dan memberkati akan hidup dan kehidupan mereka. Juga bagi orang-orang kekasih kami yang ada dalam keadaan sakit, yang sementara dirawat di rumah sakit, klinik maupun ada di rumah-rumah mereka. Ibu Diana Batubara, Ibu Syane Soisa, Ibu Sela Halatu, dirujuk ke Jayapura, serta saudari Eli Friska Sirait, yang saat ini mohon jamahan Tuhan untuk panggul sebelah kanannya yang sedang ada gangguan. Tapi juga anak Melona yang sementara dirawat di klinik. Tuhan datang mengunjungi mereka, memberkati mereka sebagai dokter tabib yang ajaib dengan kuasa dan mujizat-Mu, dan berikan kesembuhan serta pemulihan di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa untuk yayasan dan klinik yang masasak dalam menjalankan tugas dan pelayanan, tapi juga di tengah-tengah hidup bergereja kami, bersama dengan pelaksana harian majelis jemaat, bersama dengan sekretaris urusan dan anggota, bersama dengan badan pelayan unsur, guru sekolah minggu, bersama dengan semua pekerja-pekerja gereja. Tuhan memberkati kami semua dalam kebersamaan untuk membangun tubuh Kristus. Karunia yang telah Tuhan taruh bagi kami, biarlah kami pakai untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami terus berdoa bersama-sama dengan LPPD Provinsi Papua Pegunungan yang terus mohon topangan doa untuk persiapan perlengkapan latihan bagi peserta dan rencana-rencana keberangkatan pergi dan pulang ke Manokwari tanggal 17 dan akan kembali pada tanggal 30 Juni.
bersama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Jayawijaya. Tuhan menyertai dan memberkati, buka jalan, beri segala kemudahan dari tengah-tengah segala kebijakan-kebijakan pemerintah untuk dapat menjawab, melihat akan segala sesuatu yang menjadi pergumulan, memuji memuliakan nama Tuhan dari tengah-tengah hidup persekutuan pelayanan, tetapi juga bersama-sama untuk membawa nama baik pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan kabupaten-kabupaten yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan sorga untuk kesempatan yang baik pagi ini. Terus diberkati semua kami, dan kami membawa persembahan syukur umat-Mu pagi ini baru dalam tangan kuasa Tuhan, dan mohon Tuhan berkenan atasnya. Dan diberkati setiap tangan yang telah memberi dengan sukacita, tetapi juga yang akan mengelola pemberian syukur umat Tuhan di arah sinode GKI di tanah Papua Klasis Balimnya Limo, tapi juga di tengah-tengah jemaat Bethlehem Wamena. Terpuji-puji nama Tuhan Allah yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Mari mengakhiri akan seluruh rangkaian ibadah kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menyanyi bersama nyanyian kidung jemaat nomor 237. Bait 1 dan 2. Saya silakan kita berdiri.

Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai dan sejahtera. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu semua.

Pada kita selesai, Shalom, Majelis Jemaat mengucapkan selamat memperingati hari Pentakosta yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Saya persilakan berdiri dan kita bersama menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 237 bait yang ketiga sambil bersalam-salaman. Setelah itu, setelah lagu selesai, Bapak Ibu bisa keluar dan bersalaman dengan pendeta dan para majelis jemaat.

Manapun Anda berada ya, selamat memperingati hari Pentakosta untuk hari ini. Tentunya tadi kita sudah merilai dari GKI Gereja GKI Betlehem Wamena untuk hari ini, edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi hati dengan damai, sukacita, hikmat, dan kekuatan baru dalam setiap langkah kehidupan. Ya, pendengar, namun tentunya kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kita. Pokoknya Tuhan memberkati di hari Pentakosta ini, lebih terkhususnya untuk saudaraku umat Kristen.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, oh, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey guys, tolong dulu. Kamu flying minum tapi tergantung sekali. Amat dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kok kan cepat, apalagi kita bongkar kios nanti nih, cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, masih mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena ya. Dan hari ini sudah menunjukkan pukul 11:05 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita lanjut pendengar, kami hadir berbagai informasi untuk Anda siang hari ini. Informasi yang pertama pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk ini menegaskan pemerintah pusat ya hadir secara penuh untuk memastikan konflik yang terjadi di Wamena yang dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur dan berpertabat hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih. Informasi selanjutnya pendengar ya, Gubernur John Tabo ini menyalurkan 18 ekor hewan kurban bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada 8 kabupaten sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada umat muslim di wilayah Papua Pegunungan. Dan sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam Teguh Priyantoro ini menyambut baik bantuan hewan kurban dari Presiden RI yang disalurkan melalui pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Teguh, bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat muslim di Papua Pegunungan dalam menyambut Idul Adha.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia.
2: Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia.
3: Minyak buah merah diambil dari tanaman buah merah yang telah dipanen. Tanaman dengan nama Latin Pandanus conoideus ini banyak tumbuh di wilayah pegunungan Papua. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Papua memanfaatkan buah merah sebagai penyedap makanan dan pewarna alami dan diyakini sebagai obat tradisional. Minyak buah merah mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang dipercaya mampu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh terhadap

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: padamu. Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

97,1 Pro 1 RRI Wamena pukul 12.10 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang tentunya masih stay tune di siaran kami untuk hari ini ya, di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Siang hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti acara yang ditunggu-tunggu, tentunya di acara lagu daerah. Nah, jadi untuk Anda yang mau request lagu daerah untuk siang hari ini, boleh langsung aja bergabung di line interaktif kami di jalur WhatsApp ya, di 0811 482 8040 ya. Kami akan menunggu pendengar sampai pukul 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung bre. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Sonar mendengar dimanapun Anda berada ya, masih menemani Anda di lagu daerah untuk siang hari ini. Dan tadi Anda sudah menikmati satu lagu daerah dari Ambon ya. Saatnya Anda lagi menikmati lagu dari Batak, Medan Sidikalang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Mendingat nih, manapun Anda berada, kita akhiri lagu-lagu budaya atau lagu-lagu daerah siang hari ini dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelang dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: and the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
1: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
2: The club will support you unconditionally.
1: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Koldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
3: Very fantastic, outstanding.
1: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis. Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Cubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Firjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup E akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi

0: lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat. Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Dia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Tangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo Jene lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo Jene, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo Jene, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans/Cimba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jian dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Jun Suki Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
4: 97,1 Pro 1 RRI Wamena, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan tentunya kami kembali akan mengajak Anda di siang hari ini dan menantikan atensi Anda di jalur WhatsApp kami di 0811-482-8840 ya, di acara Lagu Dangdut. Silakan untuk Anda yang mau request Lagu Dangdut, boleh langsung aja bergabung di line interaktif kami di 0811-482-8840. Tapi sebelum itu pendengar ya, kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Informasi yang pertama pendengar, konflik antara dua kelompok massa akhirnya diselesaikan melalui ritual adat Patatana. Ya, maksud kami Patapana yang digelar di halaman Mapolres Jayawijaya Sabtu lalu. Prosesi tersebut dihadiri perwakilan masyarakat dari Lanijaya serta Woma Kurima sebagai simbol perdamaian dan berakhirnya pertikaian antar kelompok. Ritual adat tersebut turut disaksikan sejumlah pejabat dan tokoh penting, diantaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Kapolda Papua Pangdam 12 Cendrawasi, dan Rem 172 Praja Wirawakti, Bupati Jayawijaya, Bupati Lanijaya, dan Bupati Yaukimo. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mengatakan pemerintah pusat mengikuti secara langsung proses penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat adat. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang dinilai telah menunjukkan sikap rendah hati dan berjiwa besar dalam menerima situasi yang terjadi. Dan pendengar, kita berharap ya, semoga Kota Wamena selalu damai ya, dan kita juga mengharapkan semoga konflik ini betul-betul tidak akan terjadi lagi ya. Dan juga untuk Anda yang dimanapun mendengarkan saran kami dari Pro 1 RRI Wamena, yang lagi di luar Wamena, mendoakan Kota Wamena, semoga Kota Wamena selalu aman dan damai. Oke, dan mengawali perjumpaan kita di Lagu Dangdut, kita bakal dengar lagunya dari Doel Sumbang featuring Nini Karlina, Kalau Bulan Bisa Ngomong.

0: Penawar untuk 50 musuh adalah seorang sahabat.
1: Persahabatan yang sejati membawa kerinduan yang abadi.
2: Sahabat mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri.
3: Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani berterus
4: terang. Sahabat terbaik itu tidak pernah menjatuhkan, bahkan meremehkan sekalipun.
5: Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang setiap perbedaan. 30 Juli, Selamat Hari Persahabatan Sedunia.
6: Budi, aku isap rokok lagi.
7: Kenapa, Tono?
6: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
7: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
6: Kau sudah banyak alasan sudah. Aku mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
7: Yuka.
6: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
7: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
8: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Kenapa?
1: Ada apa?
2: Itu, kecelakaan. Makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, Pegunungan Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan. Penyelesaian konflik antar dua kelompok yakni Lani Jaya dan Woma Kurima ditandai dengan patah panah. Satgas Pamtas RI PNJ kewilayahan Yonip 511 di Pos Malai Generi kembali melakukan aksi nyata bagi masyarakat. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Inilah berita selengkapnya, edisi Senin 25 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

Saudara, konflik antara dua kelompok massa akhirnya diselesaikan melalui ritual adat patah panah yang digelar di halaman Mapolres Jayawijaya pada Sabtu lalu. Prosesi tersebut dihadiri perwakilan masyarakat dari Lanijaya serta Woma Kurima sebagai simbol perdamaian dan berakhirnya pertikaian antar kelompok. Ritual adat tersebut turut disaksikan sejumlah pejabat dan tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halup, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Kapolda Papua Pangdam 17 Cendrawasi dan Rem 172 Praja Wirayakti, Bupati Jayawijaya, Bupati Lanijaya dan Bupati Yahukimo. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halup mengatakan pemerintah pusat mengikuti secara langsung proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat adat. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang dinilai telah menunjukkan sikap rendah hati dan berjiwa besar dalam menerima situasi yang terjadi. Menurutnya, konflik yang terjadi kini dapat diselesaikan melalui pendekatan adat dalam ritual patah panah sebagai simbol perdamaian. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para bupati yang dinilai terus memfasilitasi masyarakat baik secara moral maupun material selama proses penyelesaian konflik berlangsung.

Saudara Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan bahwa konflik yang terjadi di wilayahnya merupakan persoalan antar keluarga dan sesama saudara yang harus diselesaikan melalui pendekatan adat. Sehingga pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat menggelar ritual patah panah sebagai simbol perdamaian sekaligus upaya menghentikan konflik yang selama ini kerap berulang. Ritual adat terus kami ulangi, ritual adat tersebut rencananya juga akan diperkuat melalui peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi atau perdasi yang tengah disiapkan oleh pemerintah daerah. John Tabo menjelaskan konflik antar suku wilayah Papua Pegunungan telah berlangsung sejak lama, namun penyelesaian konflik sebelumnya tidak dilakukan secara menyeluruh karena hanya berupa pernyataan damai tanpa ritual adat yang lengkap. Konflik pertama kali hanya diselesaikan lewat pernyataan pelepasan panah yang juga dilakukan antara Asolokobal dan Kurima, sementara dengan Lanijaya belum dilakukan. Ia menegaskan konflik yang telah diselesaikan secara adat tersebut tidak boleh kembali terulang. Selain itu, John Tabo juga meminta para kepala daerah agar ke depan tidak lagi menggunakan anggaran pemerintah untuk penyelesaian konflik masyarakat. Dahulu nenek moyang tidak menyelesaikan persoalan dengan uang, melainkan menggunakan babi sebagai simbol adat.

Kita beralih ke berita lain pendengar, dalam rangka memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, Jemaat GKI Moria Wamena menggelar ibadah syukur sekaligus pembaptisan ke-11 pada Minggu 24 Mei kemarin di Gereja Moria Wamena. Ibadah berlangsung penuh sukacita dan hikmat dengan mengangkat tema Biarlah Rohmu Menyala-Nyala, yang diambil dari firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11. Khotbah dalam ibadah tersebut disampaikan oleh Pendeta Endang Yogobi dalam khotbahnya yang menjelaskan makna hari Pentakosta sebagai peristiwa turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pendeta Endang menegaskan bahwa setiap orang percaya tidak hanya dipanggil untuk mendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Usai ibadah dilanjutkan dengan prosesi pembaptisan kudus kepada dua anak, yakni Yunita dan Yuniati. Pembaptisan tersebut dipimpin oleh Wakil Gembala Moria, Herlinche Berry Lendang. Pembaptisan tersebut menjadi bagian dari pelayanan gereja dalam meneguhkan iman jemaat di tengah perayaan Hari Pentakosta tahun 2026, di mana seluruh rangkaian ibadah berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh sukacita oleh setiap jemaat yang hadir dalam perayaan tersebut. Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti dan menyimak penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Saudara Gubernur John Tabo menyalurkan 18 ekor hewan kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada 8 kabupaten di Papua Pegunungan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada umat muslim di wilayah Papua Pegunungan. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam Teguh Priantoro menyambut baik bantuan hewan kurban dari Presiden RI yang disalurkan melalui pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Menurutnya, hewan kurban dari Presiden RI disalurkan melalui pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat muslim di Papua Pegunungan dalam menyambut Idul Adha. Ia juga berharap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teguh menambahkan jumlah sementara hewan kurban yang akan disembeli di 8 kabupaten di Papua Pegunungan, yakni Jaya Wijaya, Lanijaya, Tolikara, Duga, Yahukimo Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Mambramo Tengah, tercatat 30 ekor. Kita beralih ke Kabupaten Lanijaya pendengar, di mana Satgas Pantas RI PNJ kewilayahan Yonip 511 Diabatara Yoda Pos Maliganeri membagikan pakaian layak pakai kepada masyarakat di Desa Wolanom Kabupaten Lanijaya Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan sosial tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus membantu meningkatkan kebutuhan warga setempat. Beporir Pos Maliganeri Serda Fahrisal mengatakan, pembagian pakaian layak pakaian merupakan bagian dari upaya Satgas untuk membantu perekonomian masyarakat desa. Selain itu membantu kebutuhan warga, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat agar tetap terjalin kekompakan serta semangat saling membantu. Salah satu warga desa Luwanom, Mama Gembala, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh personel Satgas Yonip 1. Kami ulangi, Satgas Yonip 511 DY. Satgas Pantas RI PNJ Yonip 511 DY menyatakan kegiatan sosial seperti ini akan terus dilaksanakan guna menjaga hubungan baik dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat di wilayah penugasan. Berikut informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Anda juga bisa mengakses laman berita online kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin sepagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati atau merayakan hari Pentakosta.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RI.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja? Wow!
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan pemandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita ikuti Warta Berita Gema Papua bersama Pro 1 RRI Biak.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Lovindigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 25 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita. Berita pertama, Pemprov Papua Tengah salurkan bantuan hewan kurban, warga distrik jauh ikut rasakan kepedulian. Berikut laporan reporter Nur Febriana, RRI Nabire.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan hewan kurban kepada 11 penerima di Kabupaten Nabire, Minggu 24 Mei 2026. Penyerahan berlangsung di Masjid Agung Al-Falah Nabire dan dihadiri Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Tengah, Forkopimda, tokoh agama, hingga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Papua Tengah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada umat muslim menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut dinilai terus meningkat setiap tahun dan menjangkau masyarakat hingga wilayah distrik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bahkan menyiapkan penyaluran bantuan Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung sehari setelah penyerahan bantuan gubernur. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Papua Tengah, Haji Aziz Baharudin menjelaskan, bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun ini berjumlah 26 ekor yang tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah serta akan disusul bantuan presiden untuk beberapa kabupaten.
3: Penyerahan bantuan sapi dari Bapak Gubernur hari ini dilaksanakan untuk 11 masjid dan juga 2 dari TNI dan Polri. Jadi semua hari ini sudah diserahkan. Jadi yang pertama dari Masjid Agung Al-Falah, kemudian Masjid Nurul Bahri Smoker, Masjid Manunggal Jaya Legari, kemudian Masjid Al-Hikmah Kimi, Masjid Al-Barqah Wanggarsari SPB, Masjid Al-Amin, Masjid Al-Munajah Topo, dan juga Masjid Sri Jannah di Jalan Poros daerah Panggar. Kemudian Masjid Nurul Hijrah Madi di Paniai, itu ada juga satu. Kemudian keduanya dari Polda Papua Tengah dan juga dari Koren 173 Praja Wira Praja. Itu yang diserahkan hari ini.
4: Pendapat adat kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk pembangunan kembali pasar yang terbakar pada tahun 2025 lalu. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di lokasi bekas kebakaran. Pasar Sabtu 23 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian. Salah satu fokus pemerintah daerah saat ini adalah pembangunan kembali pasar Urifaisei yang selama kurang lebih satu tahun pasca kebakaran belum kembali difungsikan. Salah satu pemilik hak ulayat pasar Urifaisei, di Nisa.
5: Tahun ini ada eksen supaya masyarakat tidak terkatung-katung di pinggir jalan berjualan. Nah, kami memang secara keluar. Warga merasa kasihan sekali. Makanya kami, harapan kami untuk sesegera mungkin dibangun supaya masyarakat itu bisa punya tempat untuk berjualan.
4: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Frans, hingga aktivitas perdagangan itu, dengan Bupati masyarakat. Kabupaten Waropen, Dr. Tanah lokasi pasar hanya diberikan sebagai hak pakai sementara kepada pemerintah daerah dan belum dilakukan pelepasan adat secara penuh. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat adat kini melakukan tahapan pelepasan hak wilayah agar dapat diterbitkan sertifikat tanah sebagai aset resmi pemerintah Kabupaten Waropen.
6: Pasar yang sudah dibangun sebelum kami jadi bupati, namun musibah kebakaran di tahun 2005 menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebakaran sampai hari ini belum kita bangun. Karena itu pada saat ini saya sebagai bupati Waropen bersama dengan pemilik tanah dan pemilik hak wilayah, kita ada pertemuan sekaligus di lokasi di mana terjadi kebakaran itu. Sehingga pada saat ini, waktu yang lalu, ternyata terbukti bahwa tanah ini bisa untuk dipakai, bukan hak milik pemerintah.
4: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pembangunan pasar melalui APBD Kabupaten Waropen. Pemerintah menargetkan persiapan pembangunan dimulai sekitar bulan Juni hingga Juli 2026 dengan dukungan alat berat yang segera bekerja di lokasi pembangunan. Ia juga berharap pembangunan pasar dapat selesai dan digunakan masyarakat pada akhir tahun 2026. Pasar tersebut nantinya diprioritaskan sebagai pasar bagi Mama Papua yang selama ini berjualan di sepanjang jalan kawasan Urefaisei. Sementara pemerintah daerah juga
7: Asko semua ada di sini, bikin rumah nyaman.
8: The world always reminds us. Powers coming together can transform all we know.
4: Ini mewujudkan visi Waropen bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua.

0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua.
1: Kegiatan tersebut diikuti siswa kelas 11 dari jurusan Teknik Bangunan, Teknik Elektro dan Teknik Komputer. Menurut mengikuti LKS dan Teknik Komputer, menurut mengikuti LKS tingkat dijelaskan disiplin pelaksanaan

0: perwakilan siswa dan di SMP.
1: Mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan. Kami juga sudah mengundang dunia industri, palapari, konsultan teknik. Ini tim juri kami yang akan mengundi terus PTPL yang tercero. Nah, itu yang nanti akan. Mengundi siswa-siswi kami memberikan penilaian seperti begitu. Dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut kita siapkan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional. Yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
0: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha. Dan industri diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping

Momen pelantikan ini bukan sekedar Matius De Fakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar

0: kader Golkar harus menjadi pelayan masyarakat dan garda terdepan menjaga persatuan di Papua maupun secara nasional. Ia juga menyampaikan pesan politik penting terkait masa depan Papua dan target pemilu mendatang. Menurutnya, seluruh kekuatan harus dipersiapkan matang demi pemilu 2029 serta mengembalikan kejayaan Golkar secara moral di Provinsi Papua. Untuk mencapai tujuan tersebut, Matius mengajak seluruh kader mulai bekerja sejak sekarang, membangun komunikasi erat dengan rakyat, merangkul generasi muda, serta membuktikan kehadiran lewat kerja nyata di setiap pelosok wilayah. Ia juga menegaskan sikap tegas partai yang selalu tegak lurus dan satu suara dengan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Di akhir arahannya, ia berpesan kepada pengurus baru untuk menjaga persaudaraan baik di dalam partai maupun dengan pihak lain, serta menjaga loyalitas dan disiplin organisasi. Ia juga menegaskan lewat biak numfor, Golkar Papua menyatakan diri tetap kuat, solid, dan selalu berpihak pada rakyat demi mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.
1: Golkar tidak boleh hanya hadir sebagai mesin politik 5 tahunan. Golkar harus hadir sebagai kekuatan pengabdian rakyat. Kader Golkar harus menjadi pelayan masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Provinsi Papua pada khususnya dan tanah Papua pada umumnya.
0: Sementara itu, Ketua DPD Golkar Biak Numfor yang baru dilantik, Markus Octavianus Mansnembra SHMM, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Ia menyatakan tanggung jawab ini akan dipikul dengan kerja keras, dedikasi tinggi, dan loyalitas penuh terhadap partai maupun masyarakat. Pelantikan ini menjadi titik awal konsolidasi kekuatan kader untuk kembali mendapatkan simpati masyarakat lewat kerja nyata dan kehadiran langsung di lapangan. Ia juga mengajak semua pihak untuk senantiasa menjaga kedamaian dan keamanan di Biak Numfor. Menurutnya, perbedaan pandangan politik adalah hal wajar, namun persatuan dan kecintaan terhadap daerah harus tetap menjadi prioritas utama.
2: Loyalitas kepada partai dan masyarakat. Sebagai partai yang mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, Partai Golkar berkomitmen terus menjadi garda terdepan dalam mengawal aspirasi rakyat.
0: Sebanyak 74 orang pengurus resmi dilantik yang terdiri dari unsur pimpinan, ketua, sekretaris, bendahara, serta kepala-kepala bidang sesuai struktur organisasi partai. Turhadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPD Golkar Papua, anggota DPR Provinsi Papua dari berbagai partai politik, pimpinan serta anggota DPR Kabupaten Biak Numfor, jajaran pimpinan TNI Polri, unsur Forkopimda, pengurus DPD Golkar Provinsi Papua, ketua-ketua partai politik se-Kabupaten Biak Numfor, pimpinan instansi pemerintah dan swasta, serta para tokoh agama, adat, perempuan, masyarakat, dan seluruh kader serta simpatisan golongan karya. Ririn Arini melaporkan.
3: Informasi dari RRI Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
4: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, waktu juga yang membatasi kita, dan saya Agustin sebagai yang bertugas di kesempatan sore hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

Saudara pendengar manapun Anda berada, Armada pulang malu tak pulang rindu masih hadir menemani ruang dengar Anda ya. Dan selepas tembak ini kita akan masuk di jalur mini drama yang akan kita dengarkan bersama dari program seru RRI Wamena. Kita nikmati mini drama yang kami pilihkan untuk Anda kali ini, pendengar dari RRI Cirebon, persembahan dari RRI Cirebon dengan topik bukan sekedar kenyang.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak?
3: Jangan bilang MBG-nya nggak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya nggak dimakan lagi.
3: Loh, kenapa kok nggak dimakan lagi Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
3: Ih, masa sih Kak? Coba sini Ibu lihat, kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya dengan
3: menggunakan alat seperti ini ataupun juga kita dapat mempergunakan. Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak, gimana sih? Tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya nggak bener begini sih?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang?
4: Kenapa sih, Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
3: Ini loh, Pak. Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa nggak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh, Pak. Ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba, Pak?
4: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya, Bu. Pantes kakak nggak mau.
3: Emang tadi di sekolah nggak ada yang protes, Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
3: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya, toh. Masa iya? Anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food. Harus ada tindakan ini, Pak. Kalau dibiarin, ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar, Bu. Sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik, Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
3: Syukurlah, Pak. Bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin. Semoga ya, Bu.
5: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Teman-teman kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak? Menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1.

narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tambora Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam putaran pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Chusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Ni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Sariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk Pak Ibi, mengenai haji dan umroh, salah satu membentuk program saya berdukungannya adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya, di Tanah Suci, tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya, dan usia yang sangat lansia, atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
17: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial, dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan non-tarif jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping, dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia Relawan Kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia Relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Pejawa akan dimasi makan kembali. Bonnya Vanessa! Sebuah akurasi Ufania. Nah, di akhir pertandingan di babak yang pertama,
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2036 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB meningkatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respek juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick Bomber yang matang ditujukan menuju.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, nok ini mantap apa kawan?
2: Iya tuh, barang apa jadi?
3: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas, lebih bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
3: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
1: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Pelayan itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Warta berita dari program Matiga Pusat Pemberitaan RRI telah kita dengarkan bersama ya. Dan nah, kali ini pendengar kita akan masuk di jalur ruang rindu untuk menemani ruang dengar Anda yang ingin berpartisipasi. Mari di 0811 482 8840.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini dari program Mas Sabtu ya, kita akan menikmati sebuah tembang dari Belakoli Mine yang di request yang khususnya untuk Anda yang mendengarkan program Mas Sabtu. Semoga requestan Anda yang sudah kami pilihkan di jalur ruang rindu kali ini bisa menemani menghibur Anda sebelum Anda beristirahat. Kita nikmati kembali tembang berikut.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Hi, how are you? You good? No, I'm chilling. I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you though? Are you gonna hang out today? Alright then. See you, alright? Ciao.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya, di program 1RRI Wamin akan mengucapkan selamat malam kembali untuk Anda ya, masih di jalur Ruang Rindu. Yang request lagu dari Celine Dion, I Am Alive. Untuk Anda yang mendengarkan program 1, semoga tembang-tembang ini yang sudah di request ya bisa menghibur di jalur Ruang Rindu kali ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Di pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur, program 1 RRI Wamena masih tetap hadir ya untuk Anda di malam hari ini dengan FM 97,1 MHz. Baik pendengar, kali ini kita akan nikmati dulu ada tembang hiburan sebelum kita masuk di lagu-lagu etnik untuk menemani ruang dengar Anda. Lagu etnik yang akan kita dengarkan bersama nantinya ya. Kita akan berkeliling Indonesia.

Satu Lumang Pamungkas yang kita nikmati bersama pendengar di jalur Ruang Rindu hari ini di tanggal 25 Mei 2026. Dirli, bumi berhenti berputar. Selepas ini kita akan masuk di jalur lagu-lagu Eva.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Saudara pendengar, kita akan masuk dengan lagu-lagu etnik untuk menemani ruang dengar Anda dari Minang untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini dari program 1 RRI Waminang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ke Ambon dengan lagu-lagu yang kita dengarkan. Kita sudah ke Minang dan kita sudah mendengarkan lagu dari Wamena juga. Kita akan ke Batak sebentar dengan lagu Holan Sadado. Kita nikmati bersama.

0: Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pendengar, di pukul 23.41 menit waktu Indonesia Timur, kita masih menikmati lagu-lagu etnik ya, untuk menemani ruang dengar Anda dengan lagu Batak yang masih hadir sebelum kita beralih ke daerah lain. Ini requestan dari Kakak Mita. Selamat malam ya, selamat menikmati lagu yang sudah dipilih.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinu.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

1,4 yang kita nikmati ya dari Minang Boy Sandi, Rindu Diawan Biru, sekaligus mengakhir perjumpaan kita di malam hari ini di jalur lagu-lagu etnik. Dan sekaligus saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan RRI Wamena Program 1 pamit undur diri untuk hari ini di tanggal 25 Mei 2026.

Selamat malam saudara mendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka beralah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamen untuk hari ini 25 Mei 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamen akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Wamena, mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua, melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka!

0: Aduh, masih jam 6. Ngantuk dulu lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
0: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
1: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
3: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjauh.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Kami menyapa untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami untuk pagi hari ini, tentunya di Pro 1 RRI Wamena di frekuensi 97,1 MHz. Dan juga kami menyapa untuk pendengar setia kami lewat aplikasi RRI Digital ya. Semangat pagi, tentunya semoga hari ini segala rencana Anda, segala aktivitas Anda dilancarkan. Dan tentunya kita juga mendoakan ya, semoga cuaca di Kota Wamena dan di daerah Anda bisa mendukung segala aktivitas Anda. Dan seperti biasanya ya, tentunya kebersamaan kita pagi hari ini sampai 5 jam ke depan, yang tentunya saya sudah menemani Anda dari jam 5 pagi tadi sampai jam 10 pagi ya, untuk edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Kami masih menghadirkan lagu-lagu rohani pagi hari ini pendengar. Semoga lagu-lagu rohani yang telah kami hadirkan bisa memberikan ketenangan untuk Anda pagi hari ini, dan tentunya membuat kita untuk selalu bersuka cita untuk melakukan kehidupan atau melakukan aktivitas kita setiap hari.

Oh, yeah, mari kita jalan. Oh, goodbye.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Gandeng PPI Pemda Lanijaya mulai rekrut anggota Paskibra 2026. Bupati Yahukimo ajak gereja dan masyarakat bersatu untuk membangun. Bersama saya, Selma Tanasikona, inilah lintas berita Papua Pegunungan, edisi Selasa 26 Mei 2026 selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pendengar, Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Kabupaten Lanijaya menggelar rapat rekrutmen anggota Paskibra sebagai langkah persiapan dalam rangka 17 Agustus 2026. Rapat dilaksanakan pada Minggu 24 Mei di Wamena Kabupaten Jayawijaya. Pendius Wenda, Ketua PPI Lanijaya mengatakan, pihaknya telah diberikan kepercayaan oleh Pemda Kabupaten Lanijaya untuk melaksanakan persiapan upacara HUT RI 17 Agustus 2026. Persiapan dimaksud termasuk perekrutan anggota Paskibraka Lanijaya tahun 2026. Ia menuturkan, peringatan HUT RI tahun sebelumnya perekrutan dilakukan dari satu sekolah di Lanijaya, maka tahun ini melalui kerjasama Pemda akan merekrut dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten tersebut. Ia pun telah mengedarkan surat ke beberapa sekolah di Lanijaya untuk tujuan perekrutan anggota Paskibra 2026. Pendius mengatakan, tim yang akan turun seleksi di sekolah terdiri dari pengurus PPI Kabupaten Lanijaya, Kesbangpol, serta Kodim 1713 dan Polres Kabupaten Lanijaya. Sementara itu, Nirmin Wandik, Sekretaris PPI Kabupaten Lanijaya mengatakan, kepercayaan rekrutmen anggota Paskibra kepada PPI merupakan pertama kali sehingga ia mengajak untuk melakukan yang terbaik dalam melakukan seluruh tahapan seleksi anggota Paskibra tahun 2026 Kabupaten Lanijaya. Sebuah momentum bersejarah kembali tercipta di tanah Papua Pegunungan. Ribuan masyarakat Lani memadati lokasi Ndugure atau Tugure di Pulau Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk mengikuti ritual adat perdamaian budaya Yigin Engalegoki atau pelepasan tali pana dan patah pana siang kemarin. Prosesi sakral ini menjadi simbol berakhirnya konflik sosial antara masyarakat Lani dan Kurima, sekaligus menandai dimulainya kehidupan baru yang damai dan harmonis di wilayah Papua Pegunungan. Sekretaris Daerah Kabupaten Lanijaya, Tendien Wenda, hadir mewakili Bupati Lanijaya, Alitinus Sigi Balom, bersama DPRK Lanijaya, jajaran organisasi perangkat daerah, tokoh adat, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Tendien Wenda menegaskan sejak awal pecahnya konflik pemerintah daerah terus berada bersama masyarakat dan aktif berkoordinasi dengan aparat keamanan serta tokoh adat hingga tercapainya kesepakatan damai di Mapolres Jayawijaya pada 23 Mei 2026 lalu. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, masyarakat Lanijaya melaksanakan ritual adat pelepasan tali pana dan patah pana pada 25 Mei 2026 kemarin, sehingga diperkirakan antara 10 hingga 15.000 warga hadir menyaksikan prosesi budaya tersebut. Seluruh pasukan perang dari kalangan laki-laki juga ikut terlibat dalam ritual, sebagai tanda bahwa perang telah berakhir dan tidak akan ada lagi pertumpahan darah di kemudian hari. Pemerintah Kabupaten Lanijaya memastikan masyarakat akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing mulai Selasa 26 Mei 2026 dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Sebagai bentuk komitmen menjaga perdamaian, Pemda Lanijaya menyerahkan bantuan berupa dana sebesar 1,2 miliar rupiah, 44 ekor babi, 18 ton beras, serta bahan makanan lainnya. Sekda Lanijaya kembali menegaskan bantuan tersebut bukan merupakan denda adat ataupun pembayaran kepala, melainkan dukungan pemerintah untuk memperkuat proses perdamaian dan pemulihan sosial masyarakat. Perdamaian sebelumnya disepakati di Mapolres Jayawijaya
dan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Pegunungan, Forkopimda, para Bupati, Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Papua Pegunungan. Dalam kesempatan itu, Tendien Wenda juga menyampaikan perkembangan pencarian jenazah di Kali Uwe yang telah dilakukan Basarnas bersama TNI dan Polri sejak 7 hingga 21 Mei 2026. Sesuai prosedur operasional, pencarian resmi dihentikan meski harapan agar seluruh korban ditemukan tetap ada. Pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat keamanan dan kepala distrik, terus menjaga situasi damai agar Wamena kembali aman, nyaman, dan kondusif. Ritual adat pelepasan tali panah ini menjadi simbol kuat komitmen masyarakat Lani untuk meninggalkan konflik dan membangun masa depan Papua Pegunungan yang lebih damai, bersatu, dan sejahtera. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Kabupaten Yahukimo Didi Musyahuli SHMH mengajak gereja dan masyarakat setempat berkolaborasi dalam pembangunan daerah. Gereja dan masyarakat juga diminta untuk memperkuat harmoni dan berkontribusi aktif. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Didi Mus pada kegiatan penutupan sidang gereja Gidi Klasis DKI Kota pada Kamis pekan lalu yang berlangsung di Gor Abiu DKI. Ia mengatakan, gereja dan masyarakat memperkuat harmoni, karakter generasi, dan diharapkan berkontribusi aktif baik dalam pembangunan fisik maupun pembinaan umat. Bupati Didi Mus menekankan, pembangunan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan gereja. Didi Mus Yauli juga mengecam keras atas rentetan aksi kekerasan yang menyasar masyarakat sipil di wilayah Kabupaten Yahukimo baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa segala bentuk tindakan anarkis yang mengorbankan warga tak berdosa merupakan perbuatan keji yang tidak dapat ditoleransi. Oleh sebab itu, ia mengajak kepada seluruh masyarakat Yahukimo untuk tetap jaga keamanan bersama. Gubernur John Tabau menyalurkan 18 ekor hewan kurban bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada 8 kabupaten di Papua Pegunungan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada umat muslim di wilayah Papua Pegunungan. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam Teguh Priantoro menyambut baik bantuan hewan kurban dari Presiden RI yang disalurkan melalui pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Teguh, bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat muslim di Papua Pegunungan dalam menyambut Idul Adha. Ia juga berharap Presiden RI Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teguh menambahkan jumlah sementara hewan kurban yang akan disembeli di 8 kabupaten di Papua Pegunungan, yakni Jayawijaya, Lani Jaya, Tolikara, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Membramo Tengah, tercatat sebanyak 30 ekor. Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selamat Tanis Kona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

saudara sekalian, ini saatnya anak timur harus bangkit untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sama seperti saya dan saudara melihat surya yang bersinar dari ujung timur, demikian anak-anak timur akan bangkit

Pendengar di manapun Anda berada, pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kami masih menemani Anda pagi hari ini dari Pro 1 RRI Wamena. Dan sebelum itu pendengar, sebelum kita lanjut ya, kami hadirkan satu pengumuman untuk Anda. Pengumuman yang berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Mahasiswi Baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena. Ini ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA, SMK di Wamena dan sekitarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena ini membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1 atau S1. Iya, pendengar, untuk gelombang pertama dan gelombang kedua telah dilaksanakan. Dan untuk gelombang ketiga, ini sudah dimulai tanggal 4 Mei sampai 26 Juni 2026. Gelombang 4 tanggal 29 Juni sampai 31 Juli 2026. Tempat kampus TIPER Petra Bali Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena. Di jam 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, setiap jam kerja Senin sampai Jumat. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 di Kampus TIPER Petra Bali Wamena di Jalan Sanger.

0: Elektrizen, Badan Pusat Statistik bersama PT PLN Persero melaksanakan kegiatan groundcheck data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN mulai Maret hingga Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan bantuan dan subsidi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Petugas bacameter PLN akan melakukan pengecekan data pelanggan listrik di lapangan. Masyarakat diharapkan dapat menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Tunggu kedatangan petugas PLN periode Maret sampai Juni 2026 ya. Dan berikan informasi yang benar untuk data yang akurat.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya DPR menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Amerika Serikat meyakini memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir yang ada. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakini bahwa pihaknya memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir. Marco Rubio bahkan menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat berkomitmen menempuh seluruh jalur diplomatik dengan Iran. Dari dunia olahraga, konsistensi permainan Rio Disi sepanjang musim berbuah gelar IBL lokal.

0: Να. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Informasi lengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tamboli Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah dalam unsur kesengajaan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Afandi berikut ini.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Suafor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi, kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Kotiga, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan bahwa gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Demikian informasi tadi disampaikan oleh Sugandi Afandi. Kali ini dari Bank Indonesia yang mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati punya informasi lengkapnya.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung

0: Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
2: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
1: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Aljannah menyampaikan informasinya.

0: hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
1: Dan silakan OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melakukan

0: terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
1: Nah, OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
0: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Laporan lengkap yang disampaikan rekan saya Veronica Sandra.
3: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
4: Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Prokohimda, Panitia Kurban, Bapak Agama, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada panitia dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
3: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar 500 juta rupiah. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
5: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, Kabupaten 49, Presidennya 2. Tapi Presiden kami akan berikan H-2. Ini kan hewan-hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
3: Semangat itu ada pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
2: Dari Mimika, kita beralih ke informasi jelang Idul Adha. Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara Isani dan syariah yang dibutuhkan. Kesiapan mulai dari juru sembelih profesional hingga peralatan memadai. Kami hadirkan informasinya bersama Mulato Isan.
6: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau caranya kan Islam balik berakal dan mampu melaksanakan.
7: Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi fondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, balig, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
6: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perubuhan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik Gasper. Nah, saya kira untuk penggunaan teknik ini perlu disepakati dan dilihat di kondisi di lapangan.
7: Faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus 2 urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar menyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
8: Membantu masyarakat kita dalam penyembelihan hewan kurban yang terbaik.
9: Tadi mbaknya pakai besek itu
8: sudah. Oh iya, kalau bisa dan pakai plastik bambu.
7: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
2: Kali ini dalam kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite 4 DPD menyoroti dana hasil bagi timah hasil Maksud kami dana bagi hasil timah hingga aturan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Debbie Nirwandi.
10: Tujuan kunjungan kita ke sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
11: Komite 4 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI, Elviana, mengatakan ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel, mulai dari persoalan dana bagi hasil atau DBH timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elpiana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
10: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik. Tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum menempatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
11: Sementara itu, Penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.
12: 2025 sampai 2026, karena memang kondisi TKD kita juga menurun, kondisi pendapatan asli daerah kita juga menurun, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi. Dan itu juga di tahun 2026, di awal tahun kita

0: juga pelaksanaannya dan sebagainya.
1: Sehingga kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami at RRI Programa 3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili

Euforia menuju ke... Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan itu dia warta berita yang telah kita ikuti dari Pro 3 Jakarta. Dan pagi hari ini pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan pendengar, kami kembali hadirkan satu informasi untuk Anda ya. Informasi ini mengenai tentang seluruh pasukan perang dari kalangan, ya maksud kami sebuah momentum bersejarah kembali tercipta di tanah Papua Pegunungan ya. Jadi ribuan masyarakat Lanijaya memadati lokasi Ndugure atau Tugure di Pulau Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, untuk mengikuti ritual adat perdamaian budaya Yigin Engale Goki atau pelepasan tali panah dan patah panah siang kemarin. Nah, prosesi sakral ini menjadi simbol berakhirnya konflik sosial antara masyarakat Lanijaya dan Kurima, sekaligus menandai dimulainya kehidupan baru yang damai dan harmonis di wilayah Papua Pegunungan. Nah, di mana pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Lanijaya, Tendien Wenda, hadir mewakili Bupati Lanijaya, Aletinus Sigibalom, bersama DPRK Lanijaya, jajaran organisasi perangkat daerah, tokoh adat, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Tendien Wenda menegaskan, sejak awal pecahnya konflik, pemerintah daerah terus berupaya atau berada bersama masyarakat dan aktif berkoordinasi dengan aparat keamanan serta tokoh adat hingga tercapainya kesepakatan damai di Mapolres Jayawijaya pada 23 Mei 2026 lalu ya. Kita mendoakan semoga dengan adanya perdamaian ini ya, tidak ada perang lagi tentunya di Kabupaten Jayawijaya, tentunya di Wamena ya. Dan semoga kedua belah pihak ya, baik dari Lanijaya dan juga Kurima, pokoknya selalu ada perdamaian tentunya ya. Oke, dan juga pendengar, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu hiburan kami ya dari Pro 1 RRI Wamena yang tentunya masih mengudara dari Jalan Amatiani nomor 64 Wamena, Papua.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Pro 1.

0: kasih.
1: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

101 RRI Wamena ya, lebih terkhususnya untuk pendengar setia kami pagi hari ini. Selamat pagi Kota Wamena, apa kabar pagi ini? Semoga senyum dan semangat selalu menemani aktivitas Anda di hari yang baru ini. Ya, tentunya pendengar ya, mentari perlahan menyinari lembah Balim yang indah. Udara sejuk khas Wamena pun menjadi teman terbaik untuk memulai hari. Bagi Anda yang senang bersiap bekerja, ke sekolah, mungkin mau rencana ke pasar, ataupun yang masih menikmati hangatnya kopi pagi, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa ya, awali hari dengan pikiran positif dan hati yang penuh syukur, karena sekecil apapun langkah hari ini bisa menjadi awal dari hal besar di masa depan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Wamena, karena kami tentunya masih menghadirkan informasi, inspirasi dan hiburan terbaik untuk masyarakat Papua Pegunungan.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400.000 pon atau setara dengan bobot 181.000 kg di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Kak, sibuk amat. Masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain, Kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena COVID.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Gimana coba?
1: Punya masker kan? Pakai masker dan kantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
0: Amin.
1: Yang penting ikhlas.
0: Kakak sih kawan juga ya ternyata. Sama cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji. Ada maunya nih.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini kami akan informasikan perakiran cuaca Papua Pegunungan bahwa dari BMKG, Papua Pegunungan berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat. BMKG mengeluarkan perakiran cuaca wilayah Papua Pegunungan yang berlaku hari ini Selasa 26 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Rabu 27 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sejumlah wilayah diperkirakan mengalami hujan ringan pada siang hingga malam hari, di antaranya Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Yaukimo, Yalimo, Membramo Tengah, Duga, dan Pegunungan Bintang. Sementara Wamena Kota diprediksi cerah berawan pada pagi hari dan berawan pada siang hari sebelum hujan ringan terjadi pada malam hari. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini adanya potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dengan akumulasi curah hujan mencapai 20 hingga 100 mm per hari di beberapa wilayah Papua Pegunungan. Nah, masyarakat dihimbau tetap waspada saat beraktivitas di luar rumah serta terus memperbarui informasi cuaca melalui channel resmi BMKG dan RRI Pro 1 Wamena. Itu dia informasi perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan untuk hari ini.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Lolo, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.